Mikwano janga bebu semba tia Mbende ino Eri ya abe hivikula Abe mpulira Luuka luuka luuka Chia mani changwa Eri ya abe kamuli Abe hivu gabula Buyende Eye wabu diope Abanda weika Bula moji Ili waba ina weika Bebu kono Mbende ino Imu abasiki Nimu msinga Ili mikamu janga wali wagati wagati yao

0: ਕੋਲ ਵੜ ਜਾ
1: ਉਹੀ ਨਾ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਬਾਬੀ
0: ਉਹ ਕੰਟ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵਾਂਗ ਨਾ ਵੀ ਸਲਾਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲੀ ਮਾਟੇਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਟੇਂਦੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੋ ਨਾ ਬਕਸ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਵਾਲੇ ਮੁਕੋ ਯੰਗਰ ਕੋ
1: ਵੇਰ ਜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਮ ਕੋ ਸੇ
0: ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਮਾਨ
1: ਆ ਚਿਰੁੰਜ
0: ਇਸੇ ਉਹ ਹਾਈ ਤੁਮਕੋ ਕੋਈ ਸਿਕਾਰੀਦਾ ਕੋਈ ਰੁਜਾ ਬੇਬੀ ਕੁਸੋਨਾ
1: Eriya mikono janga abese mkosa abe kisigambe ndo ino Ni wa semba katikia maana
2: Yes mkulu
1: Wanji baba
2: Kazi na bili
1: Hey
2: Mungu akubarikie papa
1: Mimi iko poa sana wewe
2: Asentine
1: Habari gani wewe
2: Mzuri mzuri
1: Hey Wewe sema maji
2: Mwole ama chido kansala Mwole kitu ama sanzo ya malokula ila masa vino
1: Wewe anapaa najua kiswa hili anajua kisoga sana Hei
2: Umelezu ya
1: hagi Uwanji baba
2: Babu oliwo
1: Ndiwo
2: Uwe maloku wele
1: Uwe na yivala kujibaku
2: Akalolo kamaze kanto ula wuko kubobo ila mwona mwona
1: Uwe ato ya hakiza mtukugeia niki iza
2: Ila mwongeia ina
1: Zeno lugambo tulituti
2: Hei
1: Tumeno kugeia ipe niki ni muza wa mtu liru tuwe gei ita walala
2: Uwele
1: Ila uwe tuwege maku tu batu ilaku ya kugeia iwe
2: Butimazo baga ini ngani masavu ino
1: Hei
2: Uwe wale kuweleza iwanga
1: Uwe na uwe wale kujiba haku baba
2: Abantu wange wala wana abange hii ataba ulire Mbakoba ni masalazi na malokula ida butinde kansalo umuto fumwene mwene
1: Aila kwa wade mkungeza mngejua Tukwadu maluli misebo
2: Ali mti alimalo kaida ili kitubulo njino
1: Abantu wale wale wale wale madu alire ni midezi inga zinga wale kudifununu ula buti
2: Ayo bako la uvi okwele mba Ngoli bambuza kuna wakomera
1: Iyo solo mwene ile
2: Adesele na tamla mwene njimasa mwendo
1: Iyee
2: Ilasa mwendo uko kasa
1: Tuwoso kama kushigambo kushigambo ti ayo solo solo
2: Ya tamla masala zale no kakasa mwende Nde ile kitiri, niwe mfila no mulambo kujaku mkansu mwe mare
1: Ate, wase hona lebo uidaye hona lebo
2: Hona lebo
1: Iye
2: Ya mkiria Abantu bange bwe abantu bange bwe labale
1: kansala
2: mukomere ku
1: wabulo olibulala hi iramo ku
2: eh
1: nikitukuti
2: tokonde ku nabe Kampala bambona
1: bakubona
2: abateso bambona omla muzindu kula ina yenga ndire
1: kati yao
2: eh
1: mtitumira kutuvweo
2: omukyalanga mama palaso Omukomo hali omusadebe tamango wabula moji bedere baba mbala hali wakutike to konkoba baba bayo yanku emiye mije na tiro kujja yoku
1: ate miyembe buti a
2: nene ya mali wange ero si sile basuka moze tumusekwa
1: eh
2: basa vile wabule chako samu kuduzi
1: kati
2: eh
1: ni wesu pika au ba
2: bedi speaker ndibu awontu ndibu awontu ngicho mwa ndibu awontu Na malana aja independent Na kukadi banku vye Atenga nezi ndiwa ena alemu Na malana ida kuwa na manigina nganga itabili chivina So na vangira mwawo Ndiwa wawo ntio Wabula
1: Eje songa yoku imisa
2: Ulele mwe male Nuzi chaniza mwuku ya demu nivu ino Baida baga Aba masazi baide kabide wangeno Mwane ina ya kia gasi ina ya waka soke demba yu
1: Hei, isi mgobo ina
2: yu Baida bange mabantu bange Defense wango uwe chalo Kia mani elo sito uwa mluko guwa itu waka moya
1: Butibafu ayo waka aliyo
2: Mwana pwene ro ino vyale maye fee Bari kwende sente ni njala masawa ya zavo Defense wange ati milioni sato
1: Hei, bako la chi
2: Kia mani elo sito ati indala chitundu
1: Bari wa ibama sana razi
2: Mwana defense mwana
1: wahe Yoke la mazima Kube la abantu wa mazima
2: Uli lero Waliwe chumche ne uonde nivote Kima kwa wanga mwero siwa nungata yogele museve ita yogele Echuba limbanga mwuri imbe
1: Ah buti hii Mulenzi mulenzi
2: Wandise mwana
1: Mpera adikati hii Waninambi wa sivula
2: Sivule
1: Nyaviolu kuda
2: Hida kudema we na wongkumia wakungkumile
1: Kari

Kita serum ya. Just Highland Noruega. Aku nak jumpa nak kau maku. Mazima.

0: kale beautiful
1: nae ah. Baketa akalimu eh. Van Taylor kaimba kekayaka nikubomu na tina kubomu na kemba ketu ina sadi na kali ridinga na kali rilaka tafu soja
0: tafu soja ina kemba chi
1: tulino wemba bubide uh-huh. Tulina wabene
0: eh. Sa akali dizeku
1: nimaro
0: akali dizeku bubide na akali
1: wabene sa wadi no tulina dia dia dia
0: so
1: na lidi nza akalimu era akalimu na wemba rutu hidi dao dia dia Bwe, Big June, ati weba duma wama jidu Anko o
0: Kari Bembi bange bombi
1: Bobo wak abe
0: Bombi bange
1: Nize sa wadino, mchiri wo Oide ino salanga wo
0: Waba ni seji
1: Kati utalo wabanga Mama wabanga mumerika Babanga mujapani Utalonga luo waba japani no mumerika Oino salawo
0: Ofuna kuseji
1: Otio osigala wa baba Obosi galawa mama so zono utaruli watu utaruli siri asi era faridi musale wa watu ufu mutali abutwa taka mazima mutali abutu utaruli siri asi tini mine vya komedi abe mbiwe mamu utaruli watafu soja ni
0: hoi
1: ni hoi uli siri asi tulikuruwa ni ya namlesa kadingo namulesa
0: olina abawagizi eri omukulu bamweta sadi ali budomeyo akobya atizeli timu tafu soja tompaye mumaisao
1: tujale kula masimo tegere namulesa yani tafu soja
0: kale oya kulira abantu
1: bango
0: ho yaye mbye mona bana bana
1: oye chamu tolere
0: tuino ku respecting abantu betu sanze omuna tafu soja yakemba mwaka
1: bana ulira bana chitufu bino tibiri mu respect Bino bizira mu respect. Wabana utafusoja kavuruga oji.
0: Mulu embalo natulizane. Ulile kitu bya mukopi.
1: Ya mukopi. Umo wa majidu.
0: Echo kirunjo.
1: Tujaiba.
0: Mwino budulizi.
1: Iye.
0: Tubadu wale. Tubadu wale kwala.
1: Tunje.
0: Alas.
1: Tunje.
0: Tule. Echirunji. Bwetu fana tulija bugembe.
1: Bugembe KTT.
0: Ey numa wiki sabe che bugemba.
1: Ndi kukobera anko. Ha? Bino ndibyo ogera.
0: Eh.
1: Bili serious. Anko oyi netumwa gana tulikumuwera o
0: ezira che mujya mukola
1: tulikumuwera
0: ezira wa tuliva wa no tulija ku KHT abantu bo kuwanyama abantu bo katende abantu bo kugenda aba wagira hoyi
1: ndiku ngati timu ta soja mwide kakadia dia dia emoto yavu mambo subalu poze subalu batu banda blaza tibatu ba
0: amazi
1: leka tubene iyo Mwemsenda kadamu. Kadamu alikumpe kuida.
0: Eh.
1: Aja chikolatia. Emuro kajalina.
0: Omaze wani gabani.
1: Abi.
0: Eh.
1: Ndikasonga ni serious.
0: Onize.
1: Nota uri serious. Namulesa anko o sobola kufuga namulesa. Aje singo kulu mango oi. Anko oi bakubye namulesa. Fine bakulie namulesa. Were bachitukiro. Ni tafu wa namulesa.
0: Yes, sir.
1: Ai singo kulu mango oi. Kulwachi tafu soja ekivulu kye yakuba kye yakube namulesa. Abantu be yafuna anko mwine bayiti baba funa ngaku
0: au
1: chovo tibali ba mani gwe uje chale namulesa mchivu cha tafu soja
0: tafu soja si hoi
1: na abantu bat namulesa ya tafu soja blaza obe irotia
0: ayiru achi baliru anina namulesa
1: achi buti achi achiru manko oi ni bana abasada abaka ira abentondo abendo kwe abata kulangula bitundu aba fitina na yeye namba be yenke namulesa
0: iwe okola ngani
1: nze nze ni manager wa tafu soja
0: eh niwe manager na kudi
1: tina kudi no okuva tu avaye wakaima ni nze manager